Ja. o te da ini ngaranzu te da nyamnyo de do spa yun sa ne ene chikashur ta ngaranzu lamo komozu zaba namda chi ngaranzu hot khale ya pe kabri luyu ma shmo de yonde ya yongu do a pena chi jomden de chi da shesi ya so no chi jomden de shesi ni chik tamba tenyang sodo yang temingi chik lulu yapsepe shesini chik tamba tenyang do tenze ta yongdegi wale zina da pena anda kianzo kashe peche da sanyung yore anda di tolung shibrunum chi da shasari kongi ni dimu chizim chik lepa tolung chuju yi sungju chi pyrunan kaduli ya ene mi di anda rumushi Sungju nas di kasur ta nyur sungju jasari di tunggu kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi laju yangzao lo berchale mi sambil ya rumusi itu sejuk sungai rumusi jenis sungai macam ni rumusi demi zangga nanya lo mangkusu bet kali ya ta kanda cik rata sama berchale sini sendir sendir kong thaga kami shor ngaji sungi jenis sungju ni dah nasi pernah niye chal Pada jangal yang itu tak develop, tak sibju tas dengan ni ya, si, tak sebab kedua tu, tak siapa tuju dengan sekejap yang marah itu, ini siapa kedua ya, tu dalam sungai itu ni, tak mangku cungsung ah, siapa mangku cungsung? Pada yang zaman si, siapa cungsung tu dalam sungai ni, tapi ni niaya cari ya, kalau dalam salah ada saje kembuji, kong siapa cungsung? Kasih waktu tu dalam siapa teri ber, apa rancu sibju? Jadi contohnya sendiri yang dekik, entah lonjis kono de, perlu ya, nyarong liya, kempo acu sini kong, jeli liya, saya contoh.